take Abuja shugaban hukumar wasannin motsa jiki ta kasa kuma mataimakin shugaban hukumar na nahiyar Africa Prince Calvin Ethuonse shine ya bayyana cewa ana sa ran kimanin yara 900 ne za su shiga gasar inda kowace makaranta za ta gabatar da dalibai guda 10 ya ce tsarin shirin shine makarantu guda 90 ne za su fafata inda kowace makaranta ta bada dalibai guda 10 idan aka hada jimillar daliban zai kama 900 tare da kafa sababbin kungiyoyin wasannin motsa jiki guda 90 a babban birnin tarayya Abuja na guda a cewar shugaban hukumar babban manufar shirin shine Kadam De Jong na gano ƴan wasa masu baiwa kenan a fannin wasannin motsa jiki tun suna kanana sannan kuma a samu musu ingantaccen tsari na horo domin bunƙasa hazaƙar su tun daga kuruciya hukumar ta kuma sanya wakan taburin samar da matasan ƴan wasan motsa jiki guda 30,000 da kuma kirkirar guraben ayyukan sama da mutum 1,000 ga masu horarwa coaches kenan zuwa ƙarshen shekarar 2028 hukumar na shirin ziyartar jahohi guda daga kowace shiya shiyoyi shida na gida Najeriya da muke da su kafin daga bisani ta karade jahohi 36 ciki har da babban birnin tarayyar Abuja Prince Kebbi Ehunse ya kuma bayyana cewa yaran da suka nuna ƙwarewa da kuma makarantun da suka shiga shirin na iya samun damar amfana da shirin ta tallafin karatu musayar ƙwarewa daga tallafi daga kasashen waje musamman kasashen da suke da haɗin gwiwa da su da suka hada da wasu kuma hukumomi na gida Najeriya da suka yi haɗin gwiwa da su a cikin kasashen da hukumar wasannin motsa jikin ta gida Najeriya take da haɗin gwiwa da su sun hada da kasar Turkiya kasar Japan kasar China da kuma kasar Azerbaijan za a gudanar da wasan ne karkashin hukumar kula da wasannin motsa jiki ta gida Najeriya kai da hukumar da wasanni ta kasa da kuma kwamitin kula da wasannin Olympics na nan gida Nigeria. Metrofol TTA yau talata kenan za a fafata wasanni a filin wasa na Alveric Levon Gymnasium da ke can kasar Faransa Aruna Quadri wanda ya koma kungiyar ta Amiens a watan Mayu da ta gabata yana kallon wannan sauyi a matsayin wata sabuwar dama ta farfadowa da wasan shi da kuma taimakawa kungiyar ta koma zuwa fafatawa a gasa mai daraja ta daya ta kasar Faransa da ake wa lakabi da French Pro A kenan tawagar tasu ta Amiens cike take da kwararrun ƴan wasa da suka fito daga sassa daban-daban na fadin duniya da suka hada da dan wasa da Robert Gordons dan wasa da ya fito daga kasar Austria da kuma dan wasa Yo Montero na kasar Portugal sai dan wasa Cho Sang-min na kasar Korea ta kudu da dan wasan kasar Faransa Dennis Carcross wanda kuma shine ke shirin gudanar da ko kuma fara wasan sa kakar wasa ta hudu a kungiyar dan wasan kasar Portugal Yo Montero yana da tarihin lashe gasar zakarin Turai har su uku yayin da dan wasa da Robert Gordons yake ci gaba da nuna ƙwarewa musamman a daidai wannan lokaci a gasar a halin yanzu dan wasan na gida Nigeria Aruna Quadri yana mataki na 80 ne a duniya cikin ƴan wasan da ke fafatawa a wasan kwallon tebur na fadin duniya gaba daya gefe guda kuwa abokan karawar tasu ta kungiyar Lille Metrofol TT ita ma tana da kwararrun ƴan wasa da suka fito daga sassa daban-daban cikin su kuwa hadda dan wasan kasar Croatia mai suna Andrej Kosina mai mataki ko kuma mai matsayi na 50 kenan a daidai wannan lokaci a duniya sauran ƴan wasan sun hada da ƴan wasa Yaroslav Zumdokik da ya fito daga kasar Ukraine sai kuma dan wasa Amir Hode da ya fito daga kasar Iran sai dan wasa Rare Sipos na kasar Romania da kuma Fabio Rakotemana da ya fito daga kasar Madagascar sai dan wasa Romain Brand wanda ya fito daga kasar Faransa akwai kuma dan wasa Martin Zita wannan dan wasa ne da ya fito daga kasar Hungary kuma dukkan su suke fafatawa a wannan kungiya ta Lille Metrofol TT wadda za su kara da kungiyar da dan wasa Aruna Quadri ke wakilta kungiyar Amiens ta kasar ta Faransa